0: Rich.
1: Tepo talambala chantete ya valika kunduli kumimba kunosiwa. Makamiza chantete da valeti nga kunzula. Habi musa na kobi kusana gula nguo kurada dini hita. Ise ya nitepo. Nga kutinda troma kare kupilonga kututalambala chantete valika kunduli kumimba kunosiwa. Kusiwa kusiwa unasiefe polite kaenda tinagona dedede basi. Kumimba bitila nani sakuzulu tete kuchangizi dati kukwende poka. Majipi nafika siku basi mpipima kupuerato pia seba so mariam. Ani kazungwa nga karani umbe. Kontorno manu eme. Ande. Bidi zati kwenda kutalita imbatite mtutume kita tendini tintukule sangalali sa mai maria aduza anji januari asafuna tendini tintukule radiatu uwe alikuza mai veselani afikiri kamai tendini tintukule radiatu akaza kwa nkanga na futana na mai maria kunja kuleru ya wandi sakira yanga panti matai masifembo dai ya bisara kutobola umu nomu kunsaka likiaki nusetu inoliba bebeni Nchino panusha hata zani saka mai itangumana tendeni tintukuli radiatu kala niduzi ya wapia chitwa liduzi kampata jaa kala gilisharika fikirika